siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game manu asi o kaka ava no troko opono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que ame bubenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

Sugu sama, bagalum tunda benaga nak beli ini sobalu ini beli buat tu gaya dayu ni muda. Nono alwat dalam si sebab temi sobalana le dayu bubu garum dindi mana beli dah. Kecil dindi ni ekpo hasil benaga nak kita kaya kudu ni nanzang gungul hiu di tuju. Sebab tabang ku kholu dah gitu dah, sokorai kholu dah gitu dah, atau bama kholu dah gitu dah ni GV kholu dah gitu dah. Dindi ni nalan dek ekpo hasil benaga nak kita kaya kunele nulurung gungul ni tuju. Sebab kerawa kholu dah gitu dah. Nilum itu dah agit itu dah. Alwat untuk baru mesti agit itu dah. Ulun ini itu dah kalau lara kihir itu sebaga daya usobalan ya. Lerok tak kaya ya. Tiki untuk kalau lara bapa cermin ne omu usobalu ini beli ya potu gue ya pala. Ibla panen noy sulun ini ya. Onyotnya rokot ya. Tumno ada lapi tu minta onyotnya ini benda. Tuh baru ini usobalu ini beli ya potu gue ya. Adegan kandai ureo sing potu gue dong. Nahudit tenung tumno ada lapi ya. Sobore kandai ureo sing botu ko don tom do ne minis weyi jonne do nada la fi do meyo ni suruya padam no ne pozisuru do

Nkola, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, bache ikenga di ka, ka tutani tiye te karibwa me pate gari duong. Ka chote tina me ya sa tari, teni na me utamula ntikuri ya tu omia. Ya kwa mbuku cha dani, babo tutara kutina me ya. Kuchia ba chete ba tini, diye ta pita la di nani. Ka kwa ye ni ye ta pita la di nini utamu, tinga ye miyaka. Bapa tu tak jangan dapat hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak pernah hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang yang kuli iya. Bisa lah aku warna kau iya, bisa tidak hutang kau beli. Karena hutang kau siapa kau siapa kau tak doa mau dari dia hutang ni apa. Tu aku ada dua siapa tu, kau boleh tenir boleh ni bukan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau tu nama ya dengan aku ini mumpam. Kumo ba kina, kina donga ye takaturi ye paka piko kabala naka ni akwa nyuka kwa dana miya kwa adwa la miya kado kwa na pi mwamu na pani ya do kada kenda kama wakada do mekoti minisi yangu ni unidu kwa nade do la kutawe kwa na kutu nani.

sia me vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negba ni tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

penyilo tika penyo o wenelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se kenga di ka, ka tuta ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tu namne ya sa tari, teni namne u tamulan di kuri eto omi ya. Ya kwa mbuk ti adan ni, wabu tuta ya kutu namne ya. Kujia ba kete ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni utangu di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku tak suka tu hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni cewi hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye puli ye. Bisa dah aku warna kau ye, bisa tidak aku hutang aku ni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak doa mau, dah dia hutang ni apa. Atau aku ada dua tiga ada ting, kalau di tenir boleh ni bukan dua tiga ni apa aje, aje biasa. Kali nama ni benda boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya, tengah ni ye mumpam. Kumu bakina, akina dunga ye, takaturi ye paka piku, kabala, naka ni, akwa nyi wajwa dana miyata. Mkwaba, aduwara miyakado, kamara pi muamuda hali. Panji adu, kada kenta, kamo kata dunga kwa ti, minisi yungu ni, unitu kwa nate, dola kuta.